0: sayangi dong mungkin nggak abun bagi seksual mana lagi.
1: Abun.
0: Abun bayi belo sama ni ketar kok. Jabat sung tanu mani ni nilang mas sekamak kangke.
1: Hmm.
0: Kita kini tam man mak lay.
1: Abun tetap belai nang mani.
0: Asyik bayi yang kati kat sekali je, sekali dong. Jawa ni abun pori ni nilang mas sekoi tangka.
1: Hmm.
0: Abu genang bebotan, abu kaca tunggui borong Thomas saka sebelah sius.
1: Hmm.
0: Bu galai bayi lek yang genang, bu rang aji ui. Rang mai nok tangka, mai gula. Jawa jadi no bo asuhi sana nang mani. Abi ni di lang masa mani kau orang. Jadi pagi siang abu nu kau bukla ni. Ini jadi pagi yang kano. Jadi pagi ya, siang pagi yang kau abu kaham kau. Jadi pagi yang kau nasiang kisi jadi ni halok ni bagi jora manarak kau. Ya ni tak ni bagi. Ang dati bahasa ui pengrobo kita, ini meditation kau. Biar kami suri ui lobi ni mana abo, pula sini priority tak abo. Abon pula ang, misalnya misalnya ni halok darahnya ni tak abo buku ni nak buat tangan ni. Misalnya ni khusus kau nak ni abo senang tak
1: abo.
0: Abon bagi terus sama ni kau bela yang abo nangka. Paling ya jadi tongkano ini abo kisah jora nak di sini cakap abo. Mana sini
1: halo botak. Oh, belai nang man.
0: Engke te jorang ke madam kita koy nai u jaun topik sai kan ke.
1: Acha.
0: Wang ku tong malai ta au.
1: Okay.
0: Jadi si kal kaman pandan sang khabar tamu. Engke aku no sang hak.
1: No sure ang phaine pandaro go. To sai dise go ke tini ge belai no kisha amhai no technical issue ge ambo.
0: Pacha.
1: Eh do hambai. Oke. Aw, mari kita sing-song. Narok bayi apa ini kok sate-sate piat. Tapi tu, tabuk kok duduk berkering liya. Hai ni korang kena mani pandani ulon sing kena lay sini. Aw, saya tong mani. Sini takuk sang tu apa ini nang mani kok nong saka. Fia ang narok nong shanai sing nai jadi sing sini narok nong kung no. Jorari mani takhu bokono jorari mani logi logi sini shak shak no jorari na nangu bama hai mani sung saya saya kare bakta sabung khlai ho eda sana bunangu sung jorao baksa na di ang tabu belai ni biji tini chari akho tabuk saya kho phungni mai na dipor dipor ek sari sanja aba hai ingi butongo je aba ya bu sawi simino sapung changu ke nai ne kan ka kisami se lum kan ke bo sung health check up aba hai ro khalai jage ka bangkok no logo ngo ba hayo ka pela nya jangjal aung ge phaide jing ajrawa hayung ni khorang pandao thangla nya ni phasing thangla ya na ge norok tongui tongde ani logio panda paisa jorana phia ba hain ha ki bile phaipine norok bai salkama pandao.

0: kan kunci lah rumah itu.
1: Enggak pak ya. Saat ditang bulan ni kunci lah. Enggak pak. Tidak kok kiri. Enggak. Hambai.
0: Hambai sini. Jadi kokot makai.
1: Anjing.
0: Jadi kasno. Baik lagi seng.
1: Kita jalan lima. Kita kelai mana? Amai lo.
0: Kelai. Kakak kelai nara di bagi jalan.
1: Lima.
0: Apa tuh? Ini sak kami yang ke, oh sengsara mencapang kiri. Biasa mana kan orang punca. Ini, ini orang sa grupai. Ya bah, no orang ri, no kotor pun tong. Aku mencapang kiri. Aku no nuko baksa borok do, yang no kotor orang ri ni biar kiri. Biar ko sak kami ni bagai.
1: Overweight ni bising tu, belai tormani. Overon ni bising tu, bawa jenis sak hamir. Ngai tahu, ngai seng sama rok. Kita control mak layo. Saya mana, hanya sana ni salburum awa bahasa kau kia.
0: Aku no, seng Bangkok no sini physical exercise kan? Imna nang. Halo, bar kilometer imna nang. Aku ni baru waktu baru besar jadi kim. Hatam hawa kasala ye, bawa kini kisilah ye.
1: Hai, Borok talk ni mani mosla ro kasuk saya ta.
0: Tabuk bong ayo prai 120
1: ni am hai.
0: Borok tabuk ko pong thani o tong. Ke sabo ka ham onik tong ba ja.
1: Fitness ro ka ham tong ro ge tong ta.
0: Ka bono sen jese sampong khlai chu ba ta phalno ro ba asuk ge diba. Asuk ki sabong ab lo li ya.
1: Ke borok khai bong ni weight dog was so in iPhone. Busuk bari kha weight dog. Kasini borokhai baksa weight dog measurement khaya. Sui dog nai am her.
0: Asuk mang tong khang ka anga bono dara phalno ka asuk nai rong no tuban nai rong prong mang so. Nor kiti kita lori di himi rok thang
1: ya. Ma lori wo.
0: Kaya ba asuk mang sa khili king ge yolo khai
1: ba. Bo kong khor kata.
0: Ba tong thong mai. Ke tung lori wo thang ge himi khabro mo jong khang ka ni sak no. Helen khlai tai sago de ru ngani tong mane yabu yang tang
1: sago
0: ni kolom tin bisin tai ni sago de toxin de
1: ni tong ab angkhoru ta
0: abro kolom tin tang pai abno sun sin ni sago ka ham kran pui da nar ngana go abno lo nang sam khani ni
1: abno
0: ab je tet phong khlai
1: abno ta
0: tai sung abno tak ti pas na nang nai tai sam go time to time sana nang nai tai sam go bo sam no sa khai ka ham tai abo wan sung na ta
1: abno
0: tai kabuk to Bang kok sin borok-borok kalai kok no mang no le chu na.
1: No.
0: Abun ba ko nyu sin. Sama ni kisa ka ham khai ya bo maintain khai sana ni nang. Tai thonani bo bang kok thonani nang go sin 8 ghonta ko ka.
1: Aw time to time rom di hor kisa dati thuka kai sin phungo dakti busana ble nang kai daily no nin muktri kom ka muktri kom ni bo borok belai
0: nu chi chan. Abun belai nu chi ni thani bo mane pressure opari ma. No grong ki de micha jung mu pressure chujang nai rok tong khang kai abo soi nai kan kai abo ta kisa
1: aw
0: mane phase ta abo sin kisa ko khlai man ta abo to baksa toni bo
1: toni
0: bo te ispo ka test khai jang nai blood pressure Selang saya tuan, bagi masa cungai, macam ni macam perum naik kita yoga rumah kena apa teruk tak? Sini sak no kahang kita tuan bagi tak kisah, itu kahwo tongtogo, kahwo kahang perengi tongta. Kalau sini sakku selang ni cuma ni awal beli kahang. Sini sak hilang.

0: Belai belai kena kena tokso kena orasap mo. Pada hari kita hai no hai resap mo niya gula tak tay kesat tay tama tong kena ini lepio kena kok tang. Nini bapak tamu kisah an saya kenal la.
1: Rai mete berma.
0: Belai kena itu zak sokang rai mete bayi saya mana. Tapi bukan itu zak aku sunak sini oh bukan ini borzak na.
1: An bungka rai mete ber an kok tang ni bungka. Pungko tal senya ni mungka ram jalan dia berang tapi kok tang usah berkena na balong tak larai dia kau cuka pung la isteng pagi a asyung napa kerja macam gay kamu dal dal berka pusu kamu ko piya pemberai macam kau sum napa ka kesak sal ketal ka sawi sal kau hang pisari deka serai kerana ham tamar awi ama sosai deka jani jai pisam nawi pernah nasuk pagi a hampai an kok tang orang pagi a
0: belai belai kena hambai belai berkhanang nani kok janja bijap nawai porja porke janjani nokni ama song sosai retana narno bodai ken sosa belai belai kena hambai haike raimani kok tango sung khnai man kha bkhabonang kha janjani nogo ama babo song janjani besarokno reng serna bagai aisuk doti basawai sosa uthantana phaidi haike haino hai kok borok kok tang sung khnai tong malai man le yagulo hain hai kok tang tora tong phin nor ni bising sung na hai ke phaidi tak sabo sai khnar nai ni ni bung tamo
2: suguram der ma
0: tamo sai khnar na ni bagi tiarung phai ke tin yak asuk jora bo pai re ng tong khado sin yak lo bo yu phainan bagi da sai khnar ni tam salan bagi phai ke kisa
2: an bung suguram der ma nang na da kong tong sai khnar nai an kok tan bung kha ko borung ma kok ni bung ma ko borung ma borong kok ti prasama dadu kolija ni betongo les khangarai kisaman thako sumachangai basai changho sajak tongho kereng othma zran thani busukhana to asungani kereng othma run phake
0: belai belai kheno khana khada khana tok jak sagra ni nak saka haki ya pakita khorobi lam sudi ban bahana sereng mabo asano rengo koktang kothmar sabang basang khana tok khere sabna kereng khe narbo salda kusu kotor kolokhe kai thane bilena haki belai ke hambainar ni পাইথাক নমা হানসি নাইকা সিনি ইয়াগ নরকব হাসাল থাকি লামা বা হরক নাইসি জরাব কে সেবজাক দংখাবা ফাইদিনর তাই রেসাবং রক্তাম তংখ কিসা সাইমান না গান আইশ্রী সিরি তংখ না বকা আইশ্রী সিরি গানকে আবো মসাজাই মামিতানি মসাজাই দাহাম ফাইদি হাইকে মামিতানি মসাজাকি অরে চাপমং কিসা খাই

lainnya nari pising tay. Abu nanti ni paytak ni, tini nampu pandan ni paytak ni tercapa unsinai. Nara jatuhnya pal-pal kek korang rok kisah jatuhnya paytak ni tercapa ngba. Kisah tangtang resung nak kelang tangdi. Nara sak-sak tangtang zangdi. Kenai tangnya jatuh takuk bokuk nari. Nara hamzak nai rombok tangtang rona bagai. Jatuhnya pan kek korang ti thawai tercapa nani bagai. Nara nara jatuhnya nara. Koyodo, ani kok kenai tangkak nara jatuhnya pan kek korang ti thawai. Resap lainnya ni bagai, nor nak kabok naik.

0: mo dan ro go o tung tham bai ke asak so chari me
1: ya si chana ni be jalung ta
0: ya si chana be jalung hai pa na kisi sa pa na sur ro phai ri jaman
1: sur ro phai ri man na pia asak scale khorop khorop sa kalak ta
0: ai ke bo bo na khna ra ni sa
1: jong pren ke ta si ni bu khau pui la phai yo za za do hun male sini borong gnang chada ko deborma ni ya hoy tam ja bo sarba chang se mani omno no kisa kopte kol phono ga
0: amon se chika kaisa kok duk no phare kran ne ne hello
2: hello kapo khamba ai to ka kam kurani sarna mala pahari tong ta ko ko jo kon te sarin la ko mu ta mu ga ta ko sarin da na kisa pam di jadi college ar music ga eng number ho kai
0: I don't know.
2: Jadu kolej apa sih kan jam mesanggo apa? Terus kan mesang, amat sana sekok ribu saranda semuanya pada tak kau pun apa nama mesangnya music jadu kolej awo, ani jawan cuma ta. Asyik kena tukzago, asyik kena tukzago.
0: Asyik kena, asyik kena
2: tuk. Iya, tak kuang saranda pun semuanya kuang, kalau ikannya buka buka nangai hamzah kuang tu, orang music nang asyik hamzah dia.
0: Tapi kau mana kau asyik hamzah dia?
2: Iya, mana kau yang tam kau asyik kena tukzak saja Maya.
0: I'm going to go to the house. Waisa tu khanar ka sumui ka ta sarenda to khanar nang je chongpreng no chamani bubunu khanar na ne ni chaka
1: jadu hanmale
0: da

0: satuyuan dari tiklai pulai duduk gamari belai. Lahu duduk gamari belai. Ini song kereng betama kenapa ni? Belai ke kena toza goan. Kay dangdu kay pirok da. Kay mayam leng rang mentang mas tuma berai no apa didi dah ni rusama ni. Apa agin bororom ni rusamu. Bong mayam leng rang berai ikam lay mata agi selasik larok sam hinta abono.
1: Apa ke dangdu?
0: Da.

0: Bah, phantok paku bu pungui mano. Phantok paku pung khatana.
1: Ah.
0: Te tam tok ni khorang khlai man.
1: Tai to tok lung. Om hai ge tok thu.
0: Hm.
1: Kung kila. Om hai ro. Bisa bisa serang lai ta.
0: Ah, aborok bu khlai man na.
1: Eh.
0: Ang ke abo belai khana to je abo ke jotom sumui bai. Hm. Ge sumui bai se om hai khorang khlai mano. Hm. Hai se ble.
1: Ah.
0: Angkai sen kena naik tetam tetam neng korang kelayman.
1: Tapi itu pandu pakau pungka. Tapi kat sini rasamu jadu kolisan kena kungkila. Kungkila korang kaya jauh tu ni kuteri. Om nong kisah kena naik.
0: Kungkila na.

0: Ba. Mai sana ni jor ang kaba. Am hai jor ro kono rusa am hai jor ro kono ri hinja khana. Komu yo yo komu mai sana phai di ni ne. Atira ra kiri hinga ke am gra gra khana phai na ta. Hello. Hello,
1: ang kai sama kun kham mai.
0: He da da da sa.
1: Kak cakap juga, orang ini rasa dia ni cuma beri puah. Kan doktor kepungri lima pak. Lagi, juga engkau garis saka wah jasa masa masih kantang tu tu. Garis saka wah rasa perut kan doktor kepung mana semua cuma ni. Abang, abang semua kalau pasi congsi boleh ya.
2: Boleh, hamba ini nana normi, hamba ini banyak ikut sejarah.
1: Hamba ini nana hamba ini beri berkulma ya.
0: Ashibat khalai di narok narok ne ashibat bai tebo kusugo kathun abona
1: modern jura go ba hai sikrun ko bukri bai khari marai bukri bai dala hambai mari o pai khalai ya
0: hambai
1: kusugo kawai dong di tebo serun de tebo manai boi bai khar kana to sinja ge saja ge dong di
2: hambai belai na na na
0: a belai hambai a karamwan bagi nei a sing kaisa kaisa ke to sumoi thamka charanda dang charanda utte khana na

0: Prakasari.
1: Dino lebang woman ya kamu kenawai agi ang gohati siksa kalau tangai bersama sama jaman tu.
0: Wah, bela ya mai. Nungo hukumu bay kebo kerung saja mak keri ang saya di bawah kisah.
1: Gohati siksa kalau tangai kinar ni officer nevo sampai. Ei borok sa kini masero.
0: Ba. Mutumang kata yak por gitu kata.
1: Ini dah disebut dia kalau isang. Aku waktu itu musamarok. Mutumang ni musafir musafir orang mata kan.
0: Sipsa kura hai cuma tong cita.
1: Sipsa kura tang kura antara yang arwa musafir mata.
0: Ngau. Belai hambai kerengman bagi taku.
1: Belai hambai aku kuri ni belai hambai marga.
2: Hambai belai no. Taku.
0: Belai hambai. Takuk ni ni kami buzaga. Apa sesungguh lagi aku?
2: Ani to angkai Khoi district ni, Khoi Kualanpur. Angkai ani kami ni pun kai Goyampangpara.
0: Goyampangpara Kualanpur ni sana. Tong mak kita buat apa tong?

0: Bah. Kok dulu tambah nih. Jeffro call khalau kicha mobile ba kicha hasal keno kok sa di buku got gana to bi kok sa kan kai khorang bejong. Hello. Hello. Kok kore. Hello. Eh, kanai tong sari takok.
1: Oh, ang khai ingkon sibdur kami ni Johor.
0: Takok Johor no lamjo.
1: Ini je tamani khamani. Je. Dangai mandangai khani agi ni. Satu yatu ni amol ni. Tamani khanawo angwo. Sampai maru pono lagla.
2: Sampai.
1: Anda tamu baik, semua tamu baik. Ekdom kereng cukup wah. Jangan ibu imani, nama ni tak.
0: Aau. Belai hambai, kereng mana bagi ni?
1: Kamu kerja bukan kamu ni, dia bukan tuku katu karena ni.
2: Aau. Hambai belai no.
0: Belai hambai tak kungo. Sahur malam bagi ni, ceng cetang cetang kena ni, cerang dah boleh kena ni. Mami tak kena ni.
2: Kambai.
0: Kambai sini tekisam masalah juga nak tak sen.